mkuba. Kajeni mnyobe ntonga ntonja lulitole mkuba. Memsebu tsolobe ntongu mga ikapultoza. Ntena kwinkubo yako ntombe mtaka sandisha silitela. Nyatela mefa kuba sentwa nyatela buna. Khakai matota ntiboni sene sele senyati. Umkali sumatungi safiska kosa. Ininga zogum lilisa kwismele goskanina. Uya sazi skobo sako lioness lady zietabini. Utiza kize matota vuto komsingi sana. Ndofuga subonake lwindombo mkose tabini. Lady Babagana nipiu selu inaka. Kajeni pishika gudalu kobelu sasaso. Satubu listigo ya kobi inaka. Uima sepo nile imfabe sele inaka. Kakatube nzirugu ushebuka kosa. Nakum kosa wama kosa wa kosa iskosa ska kosa sa kolega ges kosa kwa fila makosa. Kwa tuka sala kupati wa sase mshabu shanke ne. Lioness lady zi bulldoza na mshanje sikboni ile. Ama tenka wajala. Teha mshanje.

yeah. Au tate Phiri ruwa etse ba le yena tabe. Jwale nna ke a ke hlokitsengata. Ke kopa fletetse o di lukiso ya mme yona qetang bo. Ha ke hlokeng thotsengata. No. Hlokeng thotsengata ke kopa ebe lukisitswe ha ke hloki eng ya ba eng a ha o lukiso. Fela hlokeng thotsengata.